0: 있습니다. 봐. 하니까 먹는다.
1: 아마 보니 수제이티니 보니 카스마바 보니 아마 이렇게 보러 지리티든 지금 나보는 보는 곳이
0: 되죠. 곳이 되죠. 배바 트이바 트이카이카 고비 고미 감농 하용 아버지는 산티비 배바 속고 있고 아무 올니까 배바 등도 다 하다는 뜻이 살려래 뭐 버스네 보모 그러니까 따보라 때 사이마노 아 럼디 따쿵니 럼디 따봉니 시클라로 아 고분이 선덕 하다 니때 선덕이야 어피로 보이고 피아바
2: I am going to go to the house.
0: Talung lu saya penuh ka, api dok bukia ba, bong muda tau kajang monok ta.
2: Mana zaman tu hari seje indo fawo, engko, tu ni bisingu sekali zaman. Tapi kai abo hazal zaji se nangliya bui indo fani borong bersih sekali.
1: Kajang mana zaman tu?
0: Abno kere shondugya, shonduk tu tunggu no, shondugya dok fawo isuru no. Ramli kawan di sana rumah, abah Inggris di sana, abah kuno dokin barat itu kau sana panung ka, jadi sana panung ka. Aku rasa pun kajang mana marir, aku mokolok lagi kita tahu ka.
2: Kajang
1: mana, kau dah kau bang layana, aku nunggu kau. Abah tu, ulo tak cakap back ke sana, tu bo, aku cakap abah kau tu tinggal bo. Kerana agi ini si hajar kaisa bosor sekali, jewan semua baik. Tahu ni tu, tahu ni tu, ekor si kari jorau Taiwan tu pemain. Apa betul sahul tu kan kami yang sedang tahu nak kaya mana tu?
2: Engkau abah kubini bosong main nama ni je besar kaham hanya abah tu jangan bosalah.
0: Abah ulni kok?
2: Tong thano besar ni je senapa ni
0: tong nan? Tong nan mah? Tong thayu kelayu. Niya kai songduk bosong pihak komori thana besi nangya kebang nang.
2: Tangan engkau buri besar jadi bui ni bosong kau kai thang kau borok thanae no kari. Kubini bosong kau kai jat thang kau kai borok tay sini borok ni tong ya borok aro.
0: I was born in the world. Baksa-baksa abu samuri wanzi hingkai kok borok suci pokong tu bekerja tu berkerasi. Api tu fongle.
1: Sekarang tu manlia.
0: Manlia no. Api cengkuk. Abu semide. Jin borok wah guli tabuk wanzi bekerja apaan aguli payi tong penyerok kisah misah. Abu tu abu sekarang tu kok borok si salia bela baksa-baksa tonggu. Amo mokol kanan tonggu. Ahi cung tomo cibola jin borok rogo.
2: Abu tu ini tonggu. Jin ini jadi sedikit ini tonggu samuri raida. Jin mani kok kemanai.
0: Abu tu kemanai no. Bosong di kemai tangguh. Abu song baru tungna.
1: Mani kok se kiri kanjeng tu tay tam tu.
0: Amun bangi limited semua tungna. Nanggu kai jana boleh nyapano. Amu songki nopan hindi. Baka si ekon pan di probab poboli cibu. Tomung nopo ni di no dok kasai
1: kai tungna.
0: Hanga amun bangi cint ceto na dorka. Aku moto seng kubuni prosong gua kai supaya jana salajat salajat tu kabo. Sana musung ba. Kubu kubu mokolop. Nuk tomang botogia samu.
2: Tabuk
0: tu judangnya,
2: yang
0: kita mau kalau kelainan,
1: bonus yang kau bungna, ahai je ni tu mana, ini je tradition tunggu tunggu, ini je kamu tunggu, ini kau mung tunggu tunggu, ini customer tunggu tunggu, tu apa perjalanan tabuk hai ni hai, pilih pilih pilih ni, cuma tak mahu kucuk tu tu tu
0: mana, amu tu mana ikhah,
1: abon.
2: Jeng sini, tunggu sama ni rider no, jeng bodom dili ya, jeng apa nasiya, si nana ya, bunyi no mang jeng ni sini jeng kita tak awak kainanya. Kalau jeng sini custom rokong kanga sini, dofan itu tu sini mung identity senjago. Custom kai sini senjago identity bukai sini
0: senjago.
2: Oblong no jeng belai no one sukna nang. Ini jeng bunyi kok sayman kanga, bunyi kamu semua, bunyi tunggu ni rider. Kucuk berani raya rok semua kita ibu kaham.
0: Sebisa
2: jenis kok dal bidal mal mana ibu kaham. Siapa? Ani bayi sang ini romoi nara.
1: Nara gini aku bunyi nara.
2: Aku bunyi
0: serang. Nini bayi sang siapa kerak kayu mata.
2: Nara bayi sang ini kerak kayu
0: mana? Amun asal.
2: Ang ani mana kok no kaham kayu cai mal mana ya gula.

Asuk jara sang kenalai kya Jasmine Dabunmani korango rechap mung. Engkai tini ni kok tun japa panda orono kholop siwana tai tumung no paine hati rogo tai shya narok bai kering nani sujuk epa kepa siap pan khanke ang pai biu nai. Engkai tabu khanyo hai o jara wo kok tun japa panda no kholop mani yagla sang sini rechap mung no sang tai tang shak nai nalai na tai. Obono paithak tini ni rechap mung sinai Jasmine Dabunmani.